anna ke se ke mone kho u shala makale mahla e motshomo ga du o di mapisi ya fam le tso tsenyana e robonga.